Çaydika devini yona, sanuge dinya yudika. Çaydika devini yona, sanuge dinya yudika. Ude